Jam kita pagi Tok Chunnya ya. Okey, dan saya dah cuba dapatkan, bukan just cuba dapatkan, kita memang dah tahu dah dari awal. Jeng jeng jeng. Okey, kita ada kawan-kawan di Limbang FM dan juga di Bintulu FM di Limbang. Kita ada siapa Tok? Jom kita menyapa orang Limbang. Okey, kita ada kawan-kawan di Limbang FM dan juga di Bintulu FM di Limbang. Kita ada siapa Tok? Jom kita menyapa orang Limbang.

0: Banyak lagu daripada Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Untuk hiburan kita pada pagi tu.
1: Okey, rangam lah tadi sahabat Nat minta lagu dangdut.
0: Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Untuk hiburan kita pada pagi tu.
1: Okey, rangam lah tadi sahabat Nat minta lagu dangdut.

0: kan ni kapulai mereka meto sarito ni kapulai ke menua drempo.
1: Ya, pulai ke Sibu ne.
0: Ya, ngai ga urus rekai ngempo kami di tau. Pulai mereka
2: me. Ya, ya. Rekai ngai ke kita.
1: Ibian ka, ibian, ibian ka gulai ngau kita. Gulai kulit tadi deh, ya.
0: Resepi ke kunya udah bergulai apa tanya. Ada bian.
3: Betul. Ya kena buang ko ya. Mana sabuang? Tak sabuang dah ya. Ya kuen nen.
1: Ada si ko aja main mana sabuang kami di tahu deh.
3: Kati dah kita punya ko.
1: Anak ngano dah dukun lagi nanti lagi ngok aku di tahu dukun ngelaban kita lagi.
2: Nen tu ngesai ga bolu ibian sari
3: tahu. Oh kati menong lah ngau.
0: Mhm. Ha, nyebut tanya tadi orang serikai di tompo bisa ke pemua tua di tahun ni ya. Kira bagi no serikai menya pegayo.
4: Ma to original serikai to. Oh,
0: serikain. Tapi ukai serikain serikai.
4: Au, orang nyebut serikai, serike.
0: Jako Melayu serike ko sedak nyebut. Ya. Tanya kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Kuah kau menya. Kita nanya aku nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu orang ngumpul. Serike non.
0: Kita tanya orang ke Pum Noa. Jadi kita tak dia tahu. Tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook. Live Facebook kami Sibu FM. Lepas nanti kita akan nemu siapa orang serikai ke seluruh itu. Adia kita mana? Au. Nanti kita ingat nyawa yang lagi.
4: Nemu kita?
0: Enggak bisa nya nemu. Bisa enggak?
4: Udah nak.
0: Nemu. Tem tebal lagi nemu. Satu.
4: Dua. Tiga. Selamat selamat ngalai hari kawan.
5: Selamat ngalai hari.
0: Ya. Jinen tenemu.
4: Kita sebuat
2: lontong. Mana pakan?
1: Mana pakan? Mana pakannya pak?
4: Iya. Rupanya. Nah, sebut lo.
0: Aw, siapa mandek ya? Bagaimana? Bagaimana cara di muka? Muka tanya suba deh. Muka Jakob.
2: Orang lama suba tu.
3: Hey.
2: Bos. Sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Aw, gerai.
0: Gerai. Amat gerai. Oh. Gerai amat regas hari. Sebab tahu regas gerai lantai
4: okay, nama ni kita nama tu udah senang hati.
0: Oh, udah senang hati. Nanti berunding ke pengawal bakang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu. Nyo nanti minta cuti lagi lebih kemina.
0: Cuti derempu.
5: Semua tai gagak derempu cuti derempu kap jalan derempu.
2: Jadi bos derempu nah.
4: Ya bos derempu. Au. Ya ya au adik bekas tau ke orang lama ampu suba kaban kita DJ. Ingat ingat nama. Bayangkan,
2: Mitiu. Tu Mitiu, DJ Mitiu kemerti, ke dukun cinta.
3: Mati.
1: Aku lemu-lemu Sharon dek lagi leh je. Kembali ni ingat dukun cinta.
3: Nanti depan mata ni ingat ya nama.
4: Bukai, ingat ni bila aku
2: ngamik
4: ke kita sebuah
2: belah berundi
4: yang dah ingat dia. Suspek. Ingat ada orang yang lama bajako.
3: Bende bos.
5: Selamat. Hari ngagai bala DJ.
1: Station. Ya, enam.
0: Station.
5: Jadi sida. Aku tu kira ke hari independent station.
2: Juang ni tadi ya.
5: Puas dengan jaku DJ baja-baja hari konti tu. Tama
0: kita. Ya. Kaya kita tu. Kanya bakal meteo kita si konyen.
2: Nah, nama ya, tu saya tengok kau dengan kalau malam muji nyapu dia mana?
0: Kau kami nyapunya. Nah, ni.
4: Nah, aw sari tu laman kelimpang agai Sarawak ku sayang udah ngau di peraduan de uliah dah jangka kau
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya uliah sigi ngika tua
4: nya nyanyi kami tiga
5: aku udah sari tu aku udah tai jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mereka aku.
5: Ada dua hari itu. Kira ke meri peluang gara bukainya di sana itu. Kerana nak ngak aku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya. I peraduan. Ini buah aku ngau namanya hari hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Aku bisa dengan aku.
4: Bisa. Saya aku sikit cara-caranya. Kapan tu?
0: Cara-caranya udah.

0: tadi tanya kapan?
1: Udah
2: lagi masukin.
1: Ya. Oh, pukul 4 lagi. Tadi lama dah.
0: Jadi kan hanya penemu ya, jadi program kau Sarawak ku sayang. Laban ia ke datai kita, jadi temuai minyak temuai kai gawa ada tai di to. Nai cuti udah misi ke diri. Bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban.
2: Terima kasih ya. Jadi program Sarawak ku sayang atau SKS kita sekali itu mujur diatur. Lebih lagi bala ke bisi nemuai ngak kita gitu. Lupa mga utai ke dah sebut premier kita. Utainya uliah datai ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atu kami serikai itu nemu tai ke makmat dah sebut sida pemsai gitu. Lalu pian mga ari utai ke padah sida pameran tu pulai ke pengajar bala serikai itu. Lebuh ngerja pengawak lebih lagi kita ini mau bala serikai itu ndang orang ari golongan sida kendap kebun.
1: Betul.
2: Natai misi ura bumai. Lebih ke ura kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor ura dagang. Lebih lagi iga peluang natai misi sida empu. Lebih lagi ba anti lapar kita bisi serikai kitchen gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke promosi sekedar utai ke bisi serikai itu. Maka kami serikai itu sebab itu nang ya kaya ngobon nanas enggak sitik promosi ke itu
0: aman ente di perhati itu ne tanya meteo ne kapan dia kami berarti ke kami dua ente meh lebat tua ya ke suai buku lakin ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito dia di perhati ke kami dua ya kupi.
1: Kupi titik ya produknya.
0: Produk serikai.
2: Kupi.
0: Sida ya bisa nanam kupi, ngambil, ngangkat menye ne. Sebut kitanya kaban. Lalu bisa ngeluar ke produk kupi. Tadi lalu diinjin sida ya. Berarti kupi lokal menua kita.
2: Ya nanti kan speak kupi ngambil lagi. Kita tahu bisa ndor ndang kilang kupi di serikai.
1: Ya, nya kilang kupi kami dua. Nya ya kaban.
0: Lalu bisa maya bisa awak elak kami dua ipan kat datai kia. Lalu udah bertanya beranau enggak
1: tau ngau
0: ke ngempunya laban kai madah ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya laban peningan kita di luar yang kan luar serikai nak nemu produk kopi tau bisik data hari menua kita di serikai tu ne Matthew
2: jadi ya ketuke kopi nyempu siko hari nya nda balari pakan nyempu
1: pakan
2: tang ya muka bisnis di serikai itu
0: ya.
2: Nyaman tika ngasai kopi nyamai, ya keserikai gitu.
0: Iya, kami dua nanti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kopinya.
1: Iya, tu kayak orang ngiruk kopi. Nyari nemu ngiruk kopi.
0: Lepas dia kenyamai, nyamai kebuah ngiruk beta ini.
1: Okay, terima kasih kaban laban dang limpang awak nuan tamu ang kita ibu lagi kita ke sekali itu ya nyak ya bekas DJ kita DJ Matthew.
2: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oleh berandau ngembala kita di tu lupa mega bala ke bawah kunti-kunti kebukai ke oleh ngau kita begulai baka ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat ke
1: diri saya
0: kami sebuat. Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua enti tu aja.
1: Mansang dan ne.
3: Mansang ni okey. Mansang DJ paling biak. Ya memang sang DJ paling biak.
2: Terus ke program kita ATM ba teman setia anda. Lupa mega ngaga station.
3: Ya memang sang DJ paling biak.
2: Terus ke program kita ATM buat teman setia anda. Lupa mengganggu guys station.

0: kebuka ya. Laban kita Sarawak gagal, jadi anak Sarawak ada bisa kena kita biluan kita empu.
1: Biluan kita empu. Ni nemu kita kini boleh tiket biluan lagi.
0: Tiket biluan ya kai Kuala Lumpur. Susah,
2: tapi kau mana jari mar sebenarnya. Mana nyapai apa nyapai jari mar pernah. Ya, kau mah tak cuak masuk dia
0: live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak jari to angkat baru ke atas.
1: Hanya hadiah utama kita kena bawa motosikal. Di to bisa memang motosikal ni rau ni. Abis ni sofa. Nya peti ais kita kena telipuan.
3: Tajam kukut eti.
0: Tajam.
1: Lenti akan mati.
2: Ramai aja lagi sih lagi nanti.
1: Layak kami dua nak nyadi utai.
2: Ini jalan kam.
0: Live berkeramai yeah. Di to.
1: Nyak meh utai ke dekat nyadi Pak Ari ke penuri 9/8/2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak Ku Sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita tuanti di to. Lagi nampung ya kebukai ngambil ke tentu ya sidah hana suwe mayu berita di baik Ari Utara Sarawak to. Jadi kira ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan apuan baru dah tahu
4: saya cerita
0: ke kongsi
2: ya merecan ke sedua
0: ngai ke jari tuan maja kata ke baru kata
1: ya pak mon benar ke nusi cerita nukin sikit irau tiku
0: okey nen
4: ya terima kasih menteri ngamu gak mau kita terus ke miri
5: Oh, terima kasih Gabby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celup Manis Buah Manggis 17. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celup Manis Buah Manggis 17.

0: dah cukup suyak kon kem kanan.
1: Dah cukup suyak. Udah nemu yang kau puyen-puyen ya. Yang mencari tu lempuang sana.
0: Mesin dah borot atau kau punya pemakai air tu kau bukanya mai ohnya di tu. Bahkan tu bukai ke.
1: Udah tu elok ngantai mai kita di muka. Kami sebuatkan ke muka ujung bulan.
0: Ujung bulan.
1: Ujung bulan tu berapa hari bulan tu? 27 ngagai 30 hari bulan di muka.
0: Di muka.
1: Yang ngang lansa, ya bisa pesan tu nenya. Ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi.
2: Aku baca dia me.
1: Ibn Wifra tu merisa mengalai hari kue yang ngagai kita enam pintu panas. Orang semarahan tu. Udah atau baca tadi. Mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya. Udah atau tadi saya na.
2: Udah.
1: Udah. Ya ku aku udah tadi. Ali Malang tu mada ke
2: Bedau
1: nih minta lagu ngeruman umur di Stanley Pua kena merindang balas kriti ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas apa ku tebagai dua nua kita di Sarawak tu hangat panas lepas nyo bisa sebut nih hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
2: Ibian dah nyedia ke lagu dulu. Okay.
1: Ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
2: Ibian dah nyedia ke lagu dulu. Okay.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang. Ngejeluh program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal. Ngejeluh program PDK puji dahir nekelo.

Lok Papiah apa kata yang dengar hamba dan Telok Lim. Ya, tiah, ya, mak ia selebo dah hina sayu ngarah lebih indai Emmanuel. Ya, tiah, ya, mak ia selebo dah hina sayu ngarah lebih indai Emmanuel.

bang Adal eh. Una loh telo tenyenda ngaji dengan Haman dari Jakarta, Indonesia. Una loh telo tenyenda ngaji dengan Haman dari Jakarta, Indonesia.

Selamat petego, selamat pembung kejai ya. Kumai lumong ya ke usia talido kenya kata tawap ini. To ini ayah pian te bulan ayah 2026. To ini to minggu, to ya buek, to ya rehat. To hujung minggu kumai lumong ya. Kuma pala abek pegayang to ini. Selamat berhujung minggu kumai lumong. Selamat to minggu kumai lumong. Ino dengar mong senake, ino mong dengar. Ino tiga, ino dengar. Ika miak ngelinga ngana kejai ke usia talido kenya kata tawap ini. Harap ilu anda nak on salah on magat, on agat yang tiga, ya, on bangan-bangan tua alangan pagat manyi dalam inu-inu papuyan yang ilu tiga kata tahap ini. Ya, aku abang pengalai kami suka ngelingai lu ke siaran radio pengalai cin pukul lema pabek pukul enam katai taup ke siaran atau peka luyak ke frekuensi pian polo lema poin 7 FM pian polo ayah poin 0 FM dalam binapa pakat menawai kami kami suka ngelingai lu cin aplikasi RTM klik ya kami suka download kiri ke handphone kam ya kami suka ngelingai lu cin pukul lema pabek pukul enam cin aplikasi RTM klik ya kamu suka download kiri ke handphone gam ya kamu suka ngelingai lu cin pukul lemah pa abek pukul 6.

dan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8/8/2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11/8 berumah yempu. Ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12/8 ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kepemelayan ke samas pemakai. Yang tu dekat Dianjung kena 12/8 ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kepemelayan ke samas pemakai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai,

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu ke engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya ala ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya ala.

0: Mika Banaku.
1: Mika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedak aku ba website APIM tu BC9 Kanandur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak maneh ke pengerai ya tu nyeng kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu.

Kandang Menua, Dato' Robia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun miet negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru. Dato' Robia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun miet negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru.